97.7 FM Gema Merdeka ngetren mantra cinta. Lagu dari Rizky Febian juga sudah meluncur. Lagunya spesial untuk yang sudah request juga. Terima kasih banyak sudah bergabung di sosial media kami ya. Untuk lagu-lagu lain yang belum Tiara puterin, sabar ya. Satu-satu nanti bakal Tiara puterin. Oke? Buat yang baru gabungan mungkin di pagi hari ini, kalau kalian pengen gabung, pengen request lagu, silahkan ya. Karena waktu kita masih panjang, satu jam lagi sampai nanti di jam 9. Gak kerasa ya, Fanny Segawa Merdeka sekarang kita udah masuk di session yang kedua. Soalnya ini udah jam 8 lebih 6. Otomatis nanti kita akan bahas informasi tentang kesehatan. Kira-kira kita mau bahas apa ya? Eits, tapi masih rahasia, tunggu dulu. Oke, sekarang Tiara mau ingetin sekali lagi dulu nih untuk Fanny Segawa Merdeka. Sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Dan fans setiap pun bisa dapetin Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
2: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
1: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
2: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
3: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
2: ITB Stikom Bali. Always the first.
4: 97.7 FM.

0: 107, kamu 7 FM Gemang Merdeka, yang ngetren satu-satunya. Satu lagu dari miliknya Fajar Nur. Yeay, pagi hari ini kita dengerin lagu ini ya, tipis-tipis, karena Tiara mau bahas informasi tentang kesehatan. Seperti biasa di session yang kedua program Tirama di setiap hari Senin. Dan minggu ini, hari ini kita mau bahas tentang anemia, fansnya Gua Merdeka, ya kan? Mungkin kita udah sering banget dengerin anemia atau bahkan fansnya pernah ngalaminnya. Nah, kita akan refresh lagi otak kita soal anemia, ya. Anemia ini adalah kondisi medis yang terjadi ketika jumlah sel-sel darah merah dalam tubuh kita tuh lebih rendah dari jumlah yang seharusnya, dari jumlah normalnya, ya. Jadi sel darah merah ini adalah sel darah yang bertanggung jawab untuk mengirimkan oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh kita. Nah, ketika sel darah merah dalam tubuh ini dikit dan mungkin dia ngalamin gangguan, maka tubuh pun tidak bisa menerima oksigen dengan cukup.
1: Kau satu-satunya.
0: Gitu. Nah, terus kalau kita ngomongin soal anemia ya, fansnya Gawang Merdeka, sebenarnya jenis-jenis anemia itu juga ada banyak loh sebenarnya, fansnya Gawang Merdeka. Yang kita kira cuma ada satu gitu ya, fansnya ternyata ada banyak jenisnya ya. Nah, terus kalau misalnya kita cari tarik garis gitu kan, kenapa sih kita tuh bisa ngalamin anemia? Kenapa jumlah sel darah merah kita tuh bisa lebih sedikit, bisa berkurang, bisa menurun gitu kan? Nah, ternyata ada banyak faktornya. Pertama, bisa jadi karena asupan nutrisinya tuh enggak seimbang, fansnya, ya kan? Kurangnya konsumsi zat gizi penting kayak zat besi, vitamin B12, asam folat itu bisa menyebabkan anemia. Ini sering terjadi pada orang dengan pola makan rendah daging atau makanan hewani. Terus bisa terjadi pada orang-orang yang vegetarian tanpa suplemen tambahan, dan bisa terjadi juga pada anak-anak dan remaja yang mengalami pertumbuhan pesat. Faktor yang kedua, kenapa kita bisa ngalamin anemia itu adalah kehilangan darah, ya kan? Apalagi buat ciwi-ciwi gitu kan, para cewek-cewek, para wanita yang menstruasinya berat, kan dia akan banyak kehilangan darah, keluar darah gitu ya, fansnya ya. Atau mungkin ada ke faktor-faktor lain atau ke aktivitas-aktivitas lain gitu kan, kayak pendarahan, kecelakaan dan lain sebagainya, yang mana darah kita tuh banyak keluar dari tubuh kita. Nah, itu tuh afternya kita bisa ngerasain bahwa kita tuh anemia, lemah, letih, lesu, pusing dan lain sebagainya gitu. Terus faktor lainnya ada apa lagi ya, fansnya Gawang Merdeka? Nanti Tiara bakal sambung, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini hanya di 97.7 FM Gawang Merdeka ngetren.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

97.7 Kamu tuh Java, Gema Merdeka, nggak terlalu mungkin jodoh. Satu single dari tiga komposer sudah meluncur. Terima kasih Fanstia. Kita masih dengerin tipis-tipis ya, karena kita masih akan lanjut bahas soal anemia. Iya kan? Nih, kita lanjut ke faktor lain kenapa kita tuh bisa kena anemia Fanstia. Jadi, yang ketiga itu bisa jadi karena kehamilan. Karena selama kehamilan, tubuh itu memerlukan lebih banyak zat besi dan juga asam folat untuk mendukung pertumbuhan janin dan volume darah ibu. Dan jika asupan nutrisinya tidak mencukupi, maka ibu hamil pun akan rentan mengalami anemia. Faktor yang lain itu adalah penyakit kronis. Jadi beberapa penyakit pun dapat mengganggu produksi sel darah merah atau menyebabkan penghancuran sel darah merah yang berlebihan. Contohnya kayak penyakit ginjal kronis, kanker, autoimun, dan lain sebagainya. Kemudian kelainan genetik juga bisa ngaruh, Fanstia. Terus usia juga, bayi dan anak-anak itu akan rentan terhadap anemia karena kebutuhan zat besi mereka tinggi untuk pertumbuhan. Lansia pun juga berisiko karena berkurangnya produksi sel darah merah dan kemungkinan penyakit penyerta. Terus kayak penggunaan obat-obat tertentu itu juga bisa menyebabkan anemia, Fanstia Gawang Merdeka. Terus ada juga yang namanya kondisi malabsorpsi. Nah, ini adalah gangguan penyerapan nutrisi di usus seperti penyakit-penyakit, beberapa penyakit kayak penyakit celiak gitu kan, penyakit Coyne dan lain sebagainya. Atau setelah operasi bariatrik itu bisa menyebabkan kekurangan zat besi, B12 dan juga asam folat begitu. Jadi sebenarnya ada banyak faktor yang mempengaruhi atau melatar belakangi kenapa seseorang itu bisa kena anemia gitu, ya kan?

97, kamu 7FM, Gema Merdeka, ngetren pesan cinta. Satu lagi dari miliknya Afgan juga sudah meluncur. Spesial, kali ini Tiara puterin untuk fans yang lagi dengerin pagi hari ini. Dimanapun kalian berada ya, fans yang mungkin lagi dengerin di rumah, di toko, di warung, di pasar, di SPBU sambil antri BBM, di mobil, sambil dalam perjalanan, atau dimanapun kalian berada, bahkan yang sudah sampai di tempat kerjanya, yang lagi monitor lewat streaming, terima kasih ya. Yeay, jangan lupa sarapan loh, fans Gawa Merdeka udah hampir jam 9, jadi pastikan perut kalian sudah terisi ya, fans Tia ya. Kalau misalnya gak bisa sarapan yang berat-berat, gak bisa langsung nasi gitu kan di pagi hari, mungkin kalian bisa ganti menu sarapan kalian, mungkin roti atau apa gitu, yang penting jangan sampai kosong pagi-pagi ya. Okay, fans Gawa Merdeka gak kerasa juga ya kan, karena ini tuh udah jam 8 lebih 42 menit, otomatis sisa lagi 18 menit aja kebersamaan kita pagi hari ini di program Tirama, Tirai Musik Aktivitas untuk edisi hari Senin ini ya. Okay, tadi kita sudah bahas soal anemia ya kan, sudah cukup pembahasan kita untuk edisi hari ini. Mungkin next kita akan buat untuk part-part berikutnya ya kan, karena kalau ngomongin anemia sebenarnya tuh ada banyak hal yang bisa kita bahas gitu ya fans Tia ya. Kayak misalnya penanganannya tuh kayak gimana gitu kan, gejalanya gimana, mungkin nanti next lah kita bahas part 2-nya ya. Kali ini kita mau bahas informasi lain dulu nih, Fanny Segawa Merdeka, informasi penting untuk Anda yang jadi masyarakat di kawasan Biaung, Kesiman, dan sekitarnya. Untuk Anda yang membutuhkan tempat cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon, baju satuan, dan segala kebutuhan lainnya, gak usah bingung, gak usah ragu, langsung bisa meluncur ke Balistaris Cabang Biaung. Alamatnya di Jalan Gemitir, nomor 48A, Biaung dan Pasar Timur. Kalau pengen tanya-tanya, bisa lewat teleponnya di 0361-461231, atau bisa via WhatsAppnya juga 081237154393. Dan jangan khawatir juga fans Gawa Merdeka ya kan, untuk daerah lainnya, soalnya Bali Stars ini tuh punya banyak banget cabang di Bali, bahkan sampai ke Pulau Jawa dan juga Lombok loh. Fans Gawa Merdeka keren banget kan, dimana lagi coba ada printing yang sebanyak ini cabangnya. Pokoknya kalian bisa langsung buka Google Maps kalian, langsung ketik aja Bali Stars terdekat, nanti pasti bakal muncul cabang-cabang yang paling deket sama lokasi kalian. Oke, okay? Cukup kentang bertimbal ares, Anda datang dijamin beres.

97,7 FM Gema Merdeka yang trenku mau dia. Lagunya Anmes Kamal yang juga sudah meluncur untuk edisi hari ini. Yeay, gak kerasa fans Gema Merdeka sudah di penghujung program Tirama pagi hari ini. Gak berasa kan, dari jam 7 Tiara udah temenin Anda. Jadi semoga hari ini suasana hatinya lagi bagus-bagusnya. Semoga ada cintanya gitu kan, biar makin semangat untuk beraktivitas edisi hari Senin ini. Kalau nanti masih pengen request lagu, bisa di program Potluck ya, lagu-lagu pop Indonesia di jam 11 sampai nanti di jam 1 siang. Oke, untuk saat ini jangan kemana-mana. Seperti biasa, Varia Pulau Dewata dari jam 9 sampai nanti di jam 11 siang akan menemani Anda. Terima kasih banyak fans Tia. Pokoknya terima kasih untuk semuanya yang udah dengerin Tiara dimanapun kalian berada. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa sarapan. Utamakan sarapan dibanding harapan ya. Tiara pamit undur diri, selamat beraktivitas. Dadah, bye-bye.

Selamat pagi para pemirsa. Dedane Panistia Agama Merdeka ring di JJ Pademegenah. Rasa bagepisan di tangga Serenaldi si datangkil gala semang mangkin pertemuan Raina Soma ketekan kaping nom ring sasih Juli warasa kali tali nam likur. Nah wana jengirin Panistia Agama Merdeka sarang sami melilih cita untuk gelaran teman-teman Bali koleksi 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren ngantos gala puput malu bos-bos jam sholat siang. Nama gomogi Panistia Agama Merdeka kanton sida panggihin sadekina rajang dan kirang punapulan punapi turis tatu wentana ring sorok peneduh yang pramekawi. Sedarang landur ngiring aksirin sembah pengas tunggaran di tiang pinaka pemungka acara. Om Swastiastu.

Yang didane panisti agama Rudi Kasarang Sami, tembang manis pisan saking Rudiawan nggih. Sida orang di tiang pinake tembang pengawit renggala semeng mangkin bungan hati sampun biar siang sarang-sarang. Moga-moga panisti agama Rudika sene sampun mirangin gema merdeka nggih sampun pada taribur. Utamanya nih pendengar setia nggih. Rara hiburan gending-gending Bali ring 97,7 FM Rajang Rayu Sinarang Sami tetap semangat Sinarang Sami panitia agama Merdeka nggih selamat beraktivitas kenen asik semua yang sudah bergabung di siaran live TikTok niki nggih nggih astungkare mesari callingane ya wau Bu Dayu Suryani ring peguyangan harus rajin nguling niki jigus panglancar rezeki penyiar. Astong kare. Ike wastane callingane mesari. Sareng Bu Diah monitor. Nggih sane madu aplikasi TikTok durusan dibuka TikToknya. Selamat bergabung. Salam kenal silakan di-follow-follow nggih. Panitia agama Merdeka dalam rangka meningkatkan kecintaan dan melestarikan seni budaya Bali. Nah, kembali seke Tresne Ning Taksu yang beralamat di Jalan Ulun Desa, Banjar Gel-Gel, Desa Kramas. Mengadakan Lomba Tari Bali. Lomba Tari Sebali. Yeah. Adapun Lomba Tari yang diadakan, diantaranya Lomba Tari Condong, Lomba Tari Baris Tunggal, Lomba Tari Jauh Manis, Lomba Tari Barong Buntut, dan Kendang Tunggal. Yeah. Nah, Lomba diadakan mulai tanggal 15 sampai 17 Agustus 2026. Bagi putra-putri panitia agama Merdeka yang ingin mengikuti lomba tersebut, ya durusan langsung mendaftar ring panitia niki nggih. Durus hubungi handphone panitia 0877-1895-3845. Mali pisan durusan catat 0877-1895-3845. Nah, kegiatan lomba tari puniki didukung oleh Radio Gema Merdeka Ngetrend.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Inggih, dedane panitia agama Ordega Sareng Sami, penyesalan selalu datang terlambat kende niki nggih. Nyesel naduanin sida orang titi yang tembangnya ne saking duetnya ne Pompi sareng Novi Ariantini senengar sang mugi sampun taribur genen dan bine sekadina kap balang da dua takutnya nyanan kedua tan bakat genen nggih. Kalau memang sudah jog merasa pas cukup satu saja. Senyum boleh untuk semua orang, tapi hati, tetap jaga hati hanya untuk yang tersayang. Sampun mempanggul gambang, mendua, kinten. Tengkinten asaan iki. Pak Yanonat, kinten. Pak Yanonat, mat pagi, serang Dewi Nonat, ring padu bulan, sampun gabungan. Mumpung ring padu bulan, wendan Bu Erin, nyarang niki. Yeh. Rajang nyantai, dumun serang keluarga. Nah, panitia kemar deka minyak kusok cap tunggal dapat menjaga dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak kusok cap tunggal sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak kusok cap tunggal juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit boyok, rematik, pegelinu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Nah, jadi jangan ragu panitia agama Ordeka untuk membeli minyak kusok cap tunggal untuk diri sendiri dan juga untuk keluarga. Untuk saat ini, minyak kusok cap tunggal dapat dibeli di seluruh cabang apotekku dan toko-toko obat terdekat. Apotek Sehat Bahagia, Jalan Dharma Giri Gianyar, Apotek Kita Ubung, Jalan Cokro Aminoto, 309 Denpasar, Toko Obat Cipta Karya, Jalan Gajah Mada, 76 Denpasar, Toko Obat Saudara, Jalan Gajah Mada, 86 Denpasar. Nggih. Utawi dados hubungi Toko Obat Dunia Sehat, Jalan Raya Sesetan, 457 Denpasar, Apotek Satu Farma, Jalan Pulomoyo, 95 Denpasar, Apotek Satu Farma Panjer, Jalan Tukat Pekerisan 60B Denpasar, Apotek 1 Farma Sanur, Jalan Hang Ruah, nomor 8 Denpasar. Utawi dada subungin talar niki ring Apotek Kita Sidikarya, sanembegenah ring Jalan Ngurah Rai 80 Tabanan.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Sekeng Gus Wawan nggih sida terang di tiang menang badang tembang ini sampun tilar seneng ngarasang mugi sampun pada dari ber inggala semangat dimangkin nggih tambah semangat niki sembrang sareng sami sampun preside miar sayang mirangin gending-gending balinya Gema Merdeka koleksi 97,7 FM. Selamat pagi Dumun wentan Bu Made masih Bude masih kacagan ketewel serang beli wayan Ricci nyarangin ye. Bu Jero serang sami niki Bu Jero Mertesari serang Bu Jero Soka sambun gabungan Nini Gia mat pagi talar ge. Rajang semang sinarang sami menawi sampun pada osan meratengan sudah habis masak memasak teng teng teng. Nah sampun bersih pengorengan niki. Sambil mirang Gema Merdeka kenan ge. Lantaran ya teman panitia Gema Merdeka tembang-tembang pilihan sampun nakeh saya ge pacang kato.

Kajang susunan baik untuk membuat sok atau sejenisnya. Kale ingsor mengandung sifat atau tanda-tanda mengecewakan.

0: Om Swastiastu, Bli.
1: Iya, keng-keng toh, Bli. Dari jangka keto pejalannya.
2: Aduh, sakit san, Bang Kiang Bli, nih, lo.
1: Tenang, kan, Bli. Nih, dia ngaben, nah, saatnya refresh. Luang saja, nih, untuk sakit Bang Kiang.
2: Sekene, lo. Nah, kalau cobain, malu. Iya saja, luang saja nih hangat nih. Mesti seriang-seriang cek ingat asalnya Bang Kiang beli ini loh. Batang nih beli masih kewa sehari loh. Apa deh anggona?
1: Untuk susah tidur, anggona sati harmoni gen beli. Nasati atau nak liu ada variannya beli. Ada 14 jenis, tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
2: Oke, tuh. Nih gen sebuah luang asalnya. Apalagi varianannya len. Nah, kalau beli, beli jani yang telah nih. Dije beli loh.
1: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
2: Nenen malu kecatat di HP nomor nih 08 11 3 888 0777.
3: Mari sehat alami dengan Nasatya.
4: Gema Merdeka.

Nggih, dene panitia agama Merdeka Serang Sami, penasaran kocap niki Serang Loh Nyoman. Loh Nyoman dagang rujak kuah pindang. Ayo ngaku siapa yang suka rujak kuah pindang, angkat tangan. Semeton Tara seneng rujak kuah pindang. Nggih, mat pagi demun, mugi sampun terhibur, nglantur wonten Bu Anis, Bu Anis wong ayo tabanan. Apun api gatre Bu Anis. Niki ganti nomor kayaknya baru nggih. Dewa Boncu kedewatan Ubud pun api gatre Jik Dewa Boncu nyarang ini kiri renggala semua kedemangkin. Yeah, sambil monitor Gema Merdeka di tempat kerja kucap niki. Mogi laris manis Dewa Boncu. Tenggara lancar segala usaha kenta niki. Yeah, rezeki lancar as tenggara mesari. Yeah, so semua niki yang sudah bergabung teller di siaran live TikToknya, silakan di follow-follow semeton dan tetap semangat penistia agama Merdeka tembang sampun siaga malih.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Itu dah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: Gimana kabarnya Tut?
9: Becek-becek, beli putu pun habis. Ampun pensiun.
8: Ian beli tahun depan pensiun Tut.
9: Kalau beli putu sudah punya rencana pensiun.
8: Beli lakar mengembangkan usaha dagang Tut yang sudah dikelola sama istri beli.
9: Beh, Ian beli pasti netan kekurangan modal. Tiang kebanyakan keinginan beli tapi kekurangan modal.
8: Sing jeke Tut, ne penting Jani masih bisa aktif dan kreatif walaupun nanti kita sudah pensiun.
9: Benah toh beli, tapi apa daya? Tak ada modal.
8: Tenang Tut, nih ada kredit pensiunan dari Bank BPD Bali.
9: Seken tuh beli?
8: Seken lah. Kredit pensiunan Bank BPD Bali tuh menjadi solusi untuk tetap bisa aktif berkarya pada masa pensiun.
9: Atahin tiang ke Bank BPD Bali beli?
8: Mai aja ke Bank BPD Bali terdekat.
10: Tidak pensiun untuk berkarya bersama Bank BPD Bali.
8: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali call 1500 844.
11: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

Tinggi dedane panisti agemar di kasarang sami muali male renglaran paria plu dewata ne mangken ring paletan kaping kalih utawi season kedua nggih. Kanten sarang ditiang ke Renaldi ngandas puput jam 11 siang male bos-bos. Sedereng landur male mbok Ayu utawi yang ade kan ring dukuh niki yang ade Rasmini sarang Haji Rental sampun monitor niki nggih. Tidak mendapat informasi dumun panitia agama merdeka merupa lowongan kerja dicari tukang jarit dan tukang pengepul jahit, tukang checking yang berminat niki segera hubungi CV Bali International Garment nggih dengan alamat Jalan Pemuda 4 nomor 17 Renon Denpasar atau langsung dedane bisa hubungi telepon 08 12 21 22 9063 nggih dengan fasilitas yang disediakan uang makan, uang bensin, BPJS tenaga kerja dan BPJS kesehatan. Mali pisan sane berminat segera hubungi CV Bali International Garment Jalan Pemuda 4 nomor 17 Renon nggih. Elen iki langsung manten hubungi telepon utawi HP-nya 08 12 21 22 9063.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

0: Buatku bahagia. Nasatya, jamu herbal masa kini.
1: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Ingin tidaknya petisi agama merdeka sami, nangiring landaran malih, hiwau, jack lempung, tembang meguyang, sampun kader, ngeh, seneng arsang, pasti keje sampun pada dari beringgalah semoga dimangkin. Wenten dek yuni kebong si demen mirang sambil nenun, ngeh, selamat nenun iki dek yuni. Nenun kain ndak niki ngeh, napi dan makarya prade songket nggih. Sareng siro obu ani sampun niki nggih, mugi sampun monitor ringgalah semoga dimangkin. Pak Cahya sampun gabung. Pak Cahya merayakan ulang tahun mangkin niki. Selamat ulang tahun Pak Cahya. Ye, nak ora nang tiang. Oh, kadene Pak Cahya jak leung munyene. Ye. Areng lagen Pak Cahya main iki. Percaya cara cek anu lawak selakondong. Nge mayuli ulang tahun yang ke-17 mi. Sweet 17 iki. Nge juga 17 nanggu ben liu. Oh. Nge niki persiapan merayakan ulang tahun di studio wentan lawar nangke niki. Panitia Agama Merdeka, kini Vitali sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power, harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitali dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Nah, Panitia Agama Merdeka dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya at Stikom Bali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.
3: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin, @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
4: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
5: minyak gosok, cap tunggal.
4: Muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
5: minyak gosok.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Halo Semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani, Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan Semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

Inggih, dedane panitia kemerdeka sami ngiring lan romaleh requestan semeton iki luar biasa akeh banyak liu. Nggih. Nggih, mugi sami sidakator ledang sabar ruweneng sareng. Kenten. Sik semono iki wenten sira wau Pak Wayan Swade. Engken Pak Yan. Kalau payu ngirim urutan nih, majanji ngirim urutan. Bu Madeira Dani kusambe Banjar Napi niki Bu Made nggih yang sering lewat kusambe Bu Madeira Dani sampun gabung rajang pagi demun mugi sampun monitor Pak Wayan Swade kari sibuk juga mungkus jaje gine nggih mugi laris manis Pak Wayan Swade serang sami niki semendona kari mirang gema merdeka 97,7 FM. Haji Gus ditunggu nanti ya. Ah. Ditunggu di mana? Oh, kadentian ajak sama janji ditunggu. Oh, ditunggu kolengannya. Beh dong, be. Ditunggu kolengannya Genovi Taman Sisi. Ampun goleng kadentian nak ditunggu di mana? Malah tiang siap OTW kenten nggih. Panitia kemerdeka campur dengan solas segala titian yang mungkin kadi biasa ngantos puput jam 11 siang kesarengin ramen yes versi lemon. Yes, yes.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya crunchy.

0: sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Gema Merdeka Merdeka Merdeka.
2: Inggih, dadane panitia Gema Merdeka sami Landoro Malih kanton bersama Aramen Yes nggih ngantos jam 11 siang mali bos-bos. Ke daerah Ayu, mat pagi, demun daerah Ayu, ring Taman Bali Bangli, kari monitor niki deh, pis sibuk terus niki, pasuhnya rame, kentan nge. Menawi dadane panitia kemerdeka, wendan rencana numbas handphone, utawi laptop baru. Nah bagi semeton, semeton Dewata.com yang berada jauh dari toko, atau bagi semeton yang malas keluar rumah, karena mungkin panas ataupun macet, eh. Nah, kini produk yang dijual di Dewata.com bisa dibeli dari rumah, cukup dari marketplace favorit Fansita Agama Merdeka seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, nggih. Cukup ketik Dewata.com. Nah, niki wonten tersedia promo COD dan gratis ongkir, nggih. Produk akan langsung dikirim instan ke rumah Fansita Agama Merdeka minimal dalam 2 jam. Nah, Dewata.com selalu berusaha menyediakan variasi stok yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan panitia akan handphone, laptop, dan aksesorisnya. Merek laptop juga lengkap di Dewata.com seperti Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP, ataupun Exynos dengan harga yang terjangkau mulai dari harga 3 jutaan saja. Buat yang mau kredit cukup KTP, cukup KTP saja. Nih, kami bekerja sama dengan banyak pilihan finance, proses cepat. Nah, mau tanya-tanya silakan WhatsApp langsung ke nomor 08 12 39 31 76 86. Bagi pemirsa Panitia Agama Merdeka, silakan gunakan kode DEWAGM26 nih. Nah, niki untuk mendapatkan diskon tambahan saat belanja online. Mau beli handphone atau laptop, yuk Dewata.com saja. Kalau ada yang dekat dan lengkap, kenapa mesti jauh-jauh?

0: dari Wings Food.
1: Gema Merdeka Merdeka Merdeka.
2: Ing ide dan penyistia kemerdeka serang sami sampunake sidekatur tembang-tembang pilihan koleksi 97,7 FM Gema Merdeka ngetren nggih ring gelaran acara Paria Pedewata kali jam sida aturan ditiang ngawit jam sie ngantos mangken jam 11 kene nggih. Suk semua niki ring uratian panistia agung merdeka mugi sampun pada merasa terhibur ampurayang dumun niki dua nih sampun galah sampun jam 11 nggih. Titiang Gus Renaldi pengendara care gumendi langsung pacang ngelung surma pamit puputang ditantuk para mesanti. Om santih santih santih om.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Hai, halo, selamat siang fans ya Gema Merdeka. Dari lantai 2 Jalan UR Supratman 28 Padenpasar Bali. Senang dan bahagia sekali Sayula kembali hadir menemani Anda bersama Potlot Potret Lagu Indonesia. Ngetop untuk edisi hari ini fans ya Gema Merdeka di edisi hari Senin 6 Juli 2026. Ada Sayula di sini bakal menemani Anda sampai di jam 1 siang nanti. Kali ini leputarkan dari Agnes Mo, ada pernikahan dini spesial untuk Anda. Tetap di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Sunset sudah Yuli hadirkan untuk Anda ya. Fonsti ya, Yuli juga bakal hadirkan informasi ringan untuk Anda ya. Namun sebelumnya, Fonsti Gema Merdeka, sebelum kita lanjutkan lagi, kali ini ada informasi yang datangnya dari Vitalik ya. Jadi Fonsti Gema Merdeka Vitalik ini sekarang ini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu sachet itu Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik ini dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Nah, Fans Gema Merdeka dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Gema, gema, gema, merdeka.
0: Sembilan tujuh koma tujuh FM, Gema Merdeka, ngeteran fun setia Gema Merdeka. Kali ini diliputarkan Amanda Caisa, pacar atau teman ya. Nah fans Gema Merdeka, sebelum kita lanjut lagi untuk lagu dari Amanda Caisa ini, Yulia bakal hadirkan fun setia ada informasi dengan untuk Anda. Ternyata labu siam yang direbus, nah ini ternyata baik untuk kesehatan kita. Nah, lalu apa saja manfaat dari labu siam rebus ini? Yang ternyata ini semakin dikenal karena sayuran ini rendah kalori, Fanstia, tinggi serat dan juga serta mudah diolah menjadi berbagai hidangan sehat. Nah, selain itu, labu siam rebus ini juga mengandung beragam vitamin dan mineral penting yang berperan dalam menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh. Labu siam rebus sering dijadikan pelengkap berbagai hidangan rumahan, mulai dari sayur bening hingga lalapan. Nah, teksturnya yang lembut dan rasa yang netral ini membuatnya mudah dipadukan dengan menu apa saja. Nah, meski kerap dianggap sebagai sayuran yang sederhana, manfaat labu siam rebus ini sangat beragam, Fanstia. Jadi, tidak hanya membantu menjaga berat badan, labu siam rebus ini juga memberikan perlindungan tambahan terhadap penyakit dan berkaitan dengan pola makan kurang sehat seperti tekanan darah tinggi dan juga diabetes. Nah, manfaat dari labu siam rebus ini diperoleh dari kandungan nutrisinya yang penting seperti vitamin C, vitamin B6, folat, kalium, dan juga serat di dalamnya. Nah, kali ini ada beberapa manfaat labu siam rebus yang bisa Anda peroleh ketika Anda mengkonsumsi labu siam rebus. Tapi kita nikmati dulu, Fansti ya. Kali ini Yulia sudah pilihkan ya, dari Amanda Caisa, pacar atau teman. Spesial untuk Anda, jadi jangan kemana-mana. Tetap di 97.7 FM, Gema Merdeka Ngetrend.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
2: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
3: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Itu dia Anggis Devaki dengan Bodoh ya. Baiklah Fansi Gema Merdeka, kita lanjutkan lagi ya, manfaat labu siam rebus untuk kesehatan ya. Jadi untuk yang pertama Fansi ya, ini menjaga kesehatan pencernaan. Nah, salah satu manfaat dari labu siam rebus adalah menjaga kesehatan pencernaan. Serat di dalam sayuran ini dapat meningkatkan volume tinja dan memperlancar buang air besar serta membantu mencegah sembelit. Nah, kandungan serat ini juga berperan dalam menjaga kesehatan usus dan mendukung pertumbuhan bakteri baik di saluran cerna. Yang kedua, menurunkan berat badan. Nah, ini cocok banget ya, dipakai untuk menu Anda yang ingin menurunkan berat badan. Nah, ini karena labu siam rebus ini rendah kalori dan lemak tetapi tinggi serat. Nah, kandungan seratnya ini membuat perut terasa kenyang lebih lama sehingga nafsu makan pun bisa lebih terkontrol.

Om Shanti.

0: Ye, Bu Komang, tumben singgah.
1: Ane meliang bapak ne kopi gula.
0: Aduh, tiang angsap ngabe dompet.
1: Bu Wayan ngabe HP.
0: Ngabe?
1: HP Bu Wayan sampun wenten aplikasi Bank BPD Bali Mobile.
0: Wenten?
1: Mangkin sampun wenten produk layanan kiris Bank BPD Bali namanya. Cukup scan QR code niki.
0: Masa, kengken carane? Coba ajain tiang.
1: Buka aplikasi BPD Bali Mobile, cari menu transaksi kiris, scan QR code kiris, masukkan nominal pembayaran lan masukkan PIN. Nyanan muncul pembayaran sukses utawi berhasil.
0: Dados tiang sarang dari merchant kiris Bank BPD Bali. Anggen ditukur roti tiangi.
1: Pasti ke dados Bu Wayan, kiris Bank BPD Bali, taler dados genahang ring pura, anggen ngaturang dana punia. Mangkin sampun jaman cashless transaksi tanpa uang tunai.
0: Suk semua infonya Bu Komang, tiang lakar ke Bank BPD Bali mangkin.
2: Bank BPD Bali, sahabat usaha Anda. Ayo ke Bank BPD Bali.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kembang, kembang, kembang. Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngeteran Fanstia dari Betran Putra Onsu. Inikah Cinta sudah menemani segala aktivitas Anda ya. Baiklah Fanstia Gema Merdeka, masih diajanya potlot potret lagu Indonesia ngetop. Dan kita lanjutkan lagi manfaat dari labu siam rebus yang baik untuk kesehatan ya. Untuk yang berikutnya, labu siam rebus ini kaya akan vitamin C yang baik dalam menjaga sistem imun tubuh. Vitamin C ini membantu meningkatkan produksi sel-sel kekebalan sehingga tubuh lebih kuat melawan infeksi dan penyakit. Selain itu, vitamin C juga berfungsi sebagai antioksidan yang melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Konsumsi labu siam rebus secara rutin ini dapat membantu tubuh tetap sehat, terutama di musim pancaroba atau saat banyak orang di sekitar yang lagi sedang sakit. Nah, dengan daya tahan tubuh yang baik, risiko terkena infeksi, pilek, dan flu ini juga dapat ditekan. Berikutnya, labu siam rebus ini baik untuk kehamilan ya, karena mengandung folat dalam jumlah yang cukup tinggi, yaitu nutrisi penting yang dibutuhkan selama masa kehamilan. Folat ini berperan dalam pembentukan sel dan organ janin, serta membantu mencegah cacat tabung, saraf pada bayi. Jadi, tidak hanya itu, labu siam rebus ini memiliki rasa yang ringan dan mudah dicerna, sehingga aman dikonsumsi oleh ibu hamil yang sering mengalami mual. Nah, meski demikian, sebaiknya konsumsi labu siam rebus tetap disertai dengan makanan yang bergizi lainnya untuk memenuhi kebutuhan nutrisi selama kehamilan. Yang berikutnya, bisa mengontrol kadar kolesterol dan menurunkan risiko terkena penyakit jantung.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
3: Kembang,
4: kembang,
3: kembang,
4: merdeka.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

97,7 FM Gimana Merdeka Ngetren. Baru saja kita nikmati lagu Ashanti, Sangat Berbeda, sudah dihadirkan untuk Anda ya. Baiklah, masih Gimana Merdeka sebelum Yulia kiri ajang potlot siang hari ini. Kali ini Yulia bakal hadirkan informasi yang datangnya dari minyak gosok cap tunggal yang dapat menjaga kita dari gigitan nyamuk ya, sehingga nyamuk itu tidak berani mendekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur ataupun bersantai di luar rumah dan berkemah. Nah, minyak gosok cap tunggal ini sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek, untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur ataupun gelisah. Nah, minyak gosok cap tunggal ini bagus juga untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit boyok, rematik, pegel linu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan keluarga fans setia. Untuk saat ini, minyak gosok cap tunggal dapat dibeli di seluruh cabang apoteku dan toko-toko obat terdekat. Alamat tempat membeli minyak gosok cap tunggal ada di Apotek Sehat Bahagia, Jalan Raya Dharma Giri Gianyar, Apotek Kita Hubung, Jalan Cokroaminoto 309 Denpasar. Toko obat Cipta Karya, Jalan Gajah Mada nomor 76 Denpasar. Toko obat Saudara, Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar. Toko obat Dunia Sehat, Jalan Raya Sesetan nomor 457 Denpasar. Apotek Farma, Jalan Pulau Moyo nomor 95 Denpasar. Apotek Farma Panjer, Jalan Tukat Pakrisan nomor 60B Denpasar.

97.7 FM, Gema Merdeka Ngetrang Fans, Gema Merdeka, waktu sudah merapat saja ke jam 1 siang. Sampai di sini dulu, Yulia menemani Anda bareng potlot potret lagu Indonesia Ngetop untuk edisi hari ini di lembaran hari Senin 6 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, fans ya. Dan jangan kemana-mana, karena sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Peace, pengantar istirahat siang untuk Anda. Tetap di 97.7 FM, Gema Merdeka Ngetrang.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Nonstop, lagu terbaik.
4: Gema, Merdeka.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Ezi Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Ezi Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Ezi Restoran, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: 107.7 Kamu 7 FM Gemah Merdeka Ngetren. Hai, selamat siang Fanisti ya. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 dan Pasar Bali. Ketemu lagi sama Tiara. Kita masih edisi hari ini, masih edisi hari Senin di tanggal 6 Juli tahun 2026. Sudah jam 2 siang, waktunya apa? Waktunya kita telepon-teleponan. Tentu di program Halo GM selama 1 jam dari jam 2 sampai nanti di jam 3 sore. Dan berhubung karena sekarang adalah edisi Senin, otomatis ada playlistnya ya. Jadi silakan untuk fans Gemah Merdeka bisa cek and recheck dulu playlist kami hari ini. Anda bisa cek di Facebook Gemah Merdeka Ngetrend dan juga di story WhatsApp kami. Ada 11 lagu pop Indonesia yang bisa kalian pilih. Jangan lupa dicek nama penyanyinya siapa, judul lagunya apa. Setelah itu baru langsung telepon ke WhatsApp kami di 081558000977 dan jangan lupa juga bisa kirim salam untuk satu orang spesial nanti, oke? Baiklah, tanpa menunggu lama-lama karena rulesnya masih sama, jadi langsung aja kita angkat telepon pertama untuk edisi hari ini. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mbak Tiara cantik.
0: Halo, selamat siang juga, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Lingling, Sempidi Kuanji, Mok Tiara.
0: Hai, bagaimanakah cuaca Sempidi, Mok Lingling?
1: Panas cetar, Mok Tiara.
0: Astungkare, kita ada menu lumur, request lagu apa nih?
1: Lagunya Judika ya.
0: Judika, salamnya mau buat siapa?
1: Salamnya buat fans Gemah Merdeka aja deh. Dan buat Mok Tiara, selamat tugas ya. Dan terima kasih, Mok Tiara. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Terima kasih kembali Mbak Lingling, Sempidi Kuanji. Terima kasih sudah ikut bergabung jadi penelpon pertama. Gercep banget gak sih? Terima kasih ya. Buat yang lainnya sabar, nanti bisa telpon lagi setelah lagu Judikanya selesai mengudara. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Itu dah, Bu. Banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya, Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi, Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya, berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa, Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya, pokoknya lengkap ya, Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk, Pak Ian. Tunggu apa lagi? Gas full, Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: 97,7 FM Gema Merdeka
3: Ngetrend. 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend sudah meluncur. Lagu tenang dari miliknya Judika. Sekarang kita lanjut angkat telepon kedua. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
4: Halo GM.
3: Halo.
4: Selamat siang, Mbak Tiara cantik.
3: Selamat siang juga. Dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Pak Cahya di seputaran Tanggap.
3: Halo, bagaimanakah cuaca Tanggap hari ini?
4: Cuacanya cerah, Tiara. Secerah hatinya Tiara, siaran di sana.
3: Astungkare. Mau request lagu apa hari ini?
4: Lagunya Nadine Amizah ya.
3: Nadine Amizah. Oke, okay. Salamnya mau buat siapa?
4: Salamnya buat istri tersayang yang lagi kerja Radio GM, yang lagi ulang tahun sekarang. Semoga panjang umur dan sehat-sehat selalu. Dan kepada Tiara, mat bertugas, tetap semangat, dadah cantik.
3: Dadah, bye-bye. Terima kasih, Pak Cahya di seputaran Tanggap. Sudah ikut gabungan untuk EDZ hari ini. Selamat ulang tahun juga buat istrinya Pak Cahya. Yeay. Lagunya langsung meluncur, lagunya Nadine Amizah. Semoga waktu juga selalu dirayakan. Ini dia, semua aku dirayakan.

0: 97.7 Kamu 7FM Gemang Merdeka Angkat Tren. Itu dia lagunya Nadine Amizah. Semua aku dirayakan sudah meluncur ya. Sekarang kita lanjut angkat telepon ketiga. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Kak Tiara cantik.
0: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa, di mana nih?
1: Dengan Mbak Mini Tabanan Luwes Kak Tiara.
0: Halo, bagaimana Kak cuaca di sana?
1: Astung Karo, cuaca cerah cetar, Kak Tiara.
0: Astung Karo, hari ini mau request lagu apa?
1: Lagunya Afgan ya.
0: Lagunya Afgan, boleh. Salamnya mau buat siapa?
1: Buat Kak Tiara yang lagi bertugas ya. Terima kasih, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye. Terima kasih kembali, Mbak Mini di Luas Tabanan. Terima kasih sudah bergabung. Katanya mau lagunya Afgan, boleh dong. Buat yang lainnya sabar dulu ya. Nanti Tiara akan buka telepon lagi, jadi jangan kemana-mana.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Gema, Gema, Gema Merdeka 97,7 FM Gema Merdeka. Gak tren, kita lanjut fansnya Gema Merdeka. Setelah lagunya Afgan, Panah Asmara, kira-kira lagu berikutnya lagu apa ya? Kita angkat telepon lagi yuk. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
3: Halo GM, apa kabar Tiara cantikku di sana?
2: Halo, selamat siang, dengan siapa di mana nih?
3: Butu gak di Kebuiwan.
2: Hai Butu, gimana kondisi? Aman? Sehat?
3: Sehat gak? Cuaca cetar tapi masih dingin gak?
2: Itu dia. Oke, tetap jaga kesehatan ya Butu ya.
3: Iya, minta lagunya Batas Senja gak?
2: Boleh, salamnya mau buat siapa?
3: Salamnya buat fansnya GM semuanya dimanapun berada, semoga sehat selalu. Buat Tiara, mat bertugas sayang, butuh pamit, bye-bye.
2: Bye-bye, terima kasih Butuh di Kebuiwa sana. Terima kasih sudah ikut gabungan untuk siang hari ini. Katanya mau Batas Senja, boleh kita langsung dengerin sama-sama Rumah dan Baju Barumu.

0: FM. 97,7 FM Gema Merdeka, ngetren rumah dan baju barumu. Lagunya Batas Senja, fans dia. Kayak nyambung sama single sebelumnya, kita usahakan lagi gitu ya. Karena kan semuanya perlu diusahain, termasuk rumah dan baju barumu gitu. Asik. Oke, okay, kita lanjut. Tangkap-tangkapan lagi. Kita sapa dulu. Halo GM.
1: Halo GM.
0: Halo, selamat siang. Dengan siapa, di mana nih?
1: Dengan Sandra Panjul dari Nusa Penida, kakak.
0: Halo, semantan Nusa Penida, gimana cuaca di sana, beli Sandra?
1: Galang Glanarang, kakak.
0: Waduh.
1: Anginnya kencang.
0: Anginnya kencang di sana, baiklah. Tetap jadi, jaga kesehatan.
1: Dingin, kakak.
0: Ah, oke, okay. Tetap jaga kesehatan ya. Mau request lagu apa nih? Lagu siapa?
1: Yang nomor 2 tuh, siapa tuh?
0: Oh, Andra and the Backbone.
1: Oh iya, iya, Andra and the Backbone.
0: Oke, okay, siap. Salamnya mau buat siapa?
1: Salamnya buat Rizkani yang ada di seputaran Swiss. Rizkani, gimana kabarnya? Buat kakak Tiara, selamat bertugas.
0: Oke. Okay.
1: Bye-bye.
0: Terima kasih beli Sandra Panjul di Nusa Penida sana. Semutan kita nan jauh di sana. Terima kasih banyak sudah gabungan. Lagunya Andra and the Backbone katanya. Boleh langsung Tiara puterin. Jangan lupa ikut nyanyi bareng ya. Ini dia Sempurna.

Marejan. Om Swastiastu, Sumeton Bali dimanapun berada. Mari nikmati kenyamanan berkendara dengan mengendarai produk-produk terbaru dari Yamaha Wajah Motor. Urusan motor, Wajah Motor rajanya. Wajah Motor, Nemare.

0: 97,7 FM Gema Merdeka, nggak tren fansnya Gema Merdeka. Jangan lupa nih, informasi penting buat kalian yang pengen beli motor baru, khususnya motor Yamaha. Langsung meluncur ke Wajah Motor aja ya. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden. Ada juga Yamaha NMAX dan juga Aerox yang siap kirim dengan DP yang ringan. Ada juga Yamaha Vasio, angsuran hanya 800 ribuan aja fansnya. Kalau KTP kalian luar Bali, sebagai pendatang, sebagai rantauan, tenang aja, nggak usah takut, nggak usah sedih, iya kan? Atau buat fansnya gue, mereka yang mungkin punya motor lama terus pengen ditukar tambah biar jadi motor baru, boleh, semuanya bisa dibantu di Wajah Motor. Fasilitas servis Wajah Motor juga lengkap banget, booking service, emergency call, spare partnya lengkap dan asli Yamaha, mekaniknya handal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari plus ada membernya juga, keren banget kan? Wajah Motor nih Marjan. Oke, jangan lupa beli motor di Wajah Motor. Kita lanjut, fans Gema Merdeka. Tadi Andra and the Backbone sudah meluncur. Kira-kira lagu berikutnya lagunya siapa? Kita sapa dulu yang menelpon. Halo GM.
1: Halo GM. Hai, selamat siang Kak Tiara cantik.
0: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa, di mana nih?
1: Rizkani, kawasan Swiss Kak Tiara.
0: Halo, bagaimanakah cuaca di sana? Beli Rizkani.
1: Astungkare panas cetar galang menggelana.
0: Astungkare
1: segalang cepat senyumnya Kak Tiara mengatur setia.
0: Asik, mantap. Mau request lagu apa nih, beli Rizkani nih?
1: Lagunya Pasto bisa Kak Tiara?
0: Pasto boleh. Salamnya mau buat siapa?
1: Di spesialin buat Pan Setia Mama Deka yang ada di Nusben, Pak Man Pajul beserta kawan-kawan yang lagi bertugas di Pelabuh Sampan. Dan buat Kak Tiara yang bertugas, nasi hangat sambal cabe.
0: Cakep.
1: Makasih banget Kak Tiara. Bye-bye.
0: Bye-bye. Terima kasih Beli Rizkani. Seputaran Swiss alias seputaran wilayah Sukawati. Terima kasih sudah bergabung untuk edisi hari ini. Kita langsung lanjut dulu untuk puterin lagu berikutnya. Lagu yang sudah dipilih, lagunya Pasto. Ini dia, Cintamu Bukan Untukku.

0: Oke deh. Mau request lagu apa hari ini, Bro Nyoman?
1: Fatin bisa enggak, Tiara?
0: Lagunya Fatin boleh. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Uli Roskani, terima kasih juga salamnya. Super spesial buat Pak Madi Satrio selaku Bupati, selamat bekerja dan tanggungannya. Buat Kak Tiara, terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali. Dadah, bye-bye. Buat Pak Nyoman yang sudah bergabung dari Nusa Penida sana, terima kasih sudah gabungan ya. Lagunya Fatin katanya boleh, aku memilih setia. Kita dengerin sama-sama lagunya.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Kita lanjut fans Gema Merdeka. Tapi sebelum Tiara angkat telepon, Tiara pengen informasi penting dulu boleh ya. Informasinya datang dari Dewata.com yang kini semakin dekat. Untuk fans Gema Merdeka yang mungkin lokasinya jauh dari toko Dewata.com, atau buat kalian yang mager keluar rumah karena panas, karena macet dan lain sebagainya, tenang aja, sekarang produk yang dijual di Dewata.com itu sudah bisa kalian beli dari rumah, cukup dari marketplace favorit fans Tia seperti Shopee, Tokopedia ataupun juga TikTok Shop. Kalian cukup ketik Dewata.com, nanti akan muncul toko online-nya dan kalian bisa belanja dari sana ya. Terus fans Gema Merdeka tersedia promo COD dan juga gratis ongkir, di mana produknya itu akan langsung dikirim instan ke rumah kalian minimal dalam waktu 2 jam. Keren banget kan? Jadi enggak usah tunggu terlalu lama ya. Dewata.com juga selalu berusaha untuk menyediakan variasi stok yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan Anda kian handphone, laptop dan juga aksesorisnya. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas maupun layanannya itu lengkap semua, mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Infinix dan tentunya stok iPhone di Dewata.com juga lengkap, mulai dari iPhone 15 sampai dengan iPhone 17 series. Terus merek laptopnya juga lengkap di Dewata.com, mulai dari Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP maupun Axio dengan harga yang terjangkau mulai dari harga 3 jutaan aja. Nah, buat kalian yang mau kredit, bisa banget kalian cukup bawa KTP aja, karena Dewata.com bekerja sama dengan banyak pilihan finance langganan Anda. Prosesnya cepat, jadi kalau pengen tanya-tanya, langsung WhatsApp aja di 0812-3931-7686. Sekali lagi, 0812-3931-7686. Atau bisa juga dengan cara follow Instagramnya Dewata.com dan Facebooknya Dewata.com. Oh ya, jangan lupa juga fansnya ya, buat kalian yang pengen belanja online, jangan lupa pakai kode DEWAGM26 untuk mendapatkan diskon tambahan waktu kalian check out. Ingat ya, kalau fansnya mau beli handphone, mau beli laptop, cus, belanja di Dewata.com aja. Kalau ada yang dekat dan juga lengkap, kenapa mesti jauh-jauh? Oke, kita langsung angkat telepon lagi. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mbak Tiara.
0: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa, di mana nih?
1: Di Rahmawati, Singapadu.
0: Halo, gimana cuaca di sana Mbak Rahmawati?
1: Singapadu lagi cerah di sini Mbak Tiara.
0: Astunggara, mau request lagu apa nih?
1: Maaf yang belum di play apa ya Mbak Tiara, baru monitor.
0: Masih Fajar Nur, Gia Indrawari, Kim sama Payung Teduh.
1: Payung Teduh.
0: Payung Teduh?
1: Iya.
0: Oke, salamnya mau buat siapa?
1: Mbak Tiara aja deh, selamat bertugas.
0: Oke, terima kasih Mbak Ramawati dari Singapadu sana. Terima kasih sudah ikut gabungan ya. Oke, ternyata fans Gema Merdeka waktunya sudah merapat. Ini udah jam 2 lebih 53 menit. Sisa lagi 7 menit aja. Terus Tiara harus puterin lagunya Payung Teduh. Nah, kalau Tiara angkat telepon satu lagi, kayaknya waktunya nggak cukup. Maaf ya fans Gema Merdeka, buat kalian yang mungkin dari tadi udah berusaha untuk pencet-pencet teleponnya, tapi kalau teleponnya belum masuk hari ini, mohon maaf. Besok ikut gabungan lagi ya, karena kalau GM hadir setiap hari dari jam 2 sampai di jam 3 sore. Jadi buat yang belum berhasil masuk hari ini, besok dicoba lagi, telepon lagi besok supaya besok bisa masuk. Oke? Sekali lagi terima kasih banyak fans Gema Merdeka. Mohon maaf sekali lagi juga buat yang belum berhasil masuk hari ini. Terima kasih untuk yang sudah dengerin Tiara dimanapun kalian berada untuk edisi hari ini. Terima kasih sudah atensi. Abis ini jangan kemana-mana, karena seperti biasa akan dilanjut dengan program selanjutnya. Nanti akan ada Formula Dangdut di jam 3 sampai nanti di jam 5 sore. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di sini. Hanya di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Bye-bye, Tiara pamit undur diri.

Dari lantai 2 Jalan WR Supratman 28 Denpasar Bali. Selamat sore Fanstia. Kita jumpa lagi di Formula Dangdut. Dan selama 2 jam ada saya Aditya akan menemani Anda sore hari ini dengan single-single dangdut pilihan yang bisa Anda request. Seperti biasa di 462207 atau WhatsApp di 081558000977. Di luar sana masih panas, Fanstia. Kalau ada yang lagi di perjalanan, hati-hati. Semoga tiba selamat sampai di tempat tujuan ya. Sambil menikmati perjalanan atau untuk Anda yang masih beraktivitas sore hari ini, saya buka perjumpaan kita dengan satu single yang satu ini.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023. Hadir dengan tampilan baru yang lebih segar, dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga. Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda. Dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688 dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.

Merdeka Saskia Gotik Bang Ojek. Sudah kita nikmati bersama ya. Baru beberapa single fans dia, tapi semoga juga sudah bisa mengembalikan semangat Anda sedikit saja. Ya, namanya juga sudah di jam rawan. Sudah sesinya kalau isi kepala itu antara keingetan sama rumah atau keingetan sama pekerjaan ya. Tapi apa sih fans dia, tetap semangat karena sekarang baru di tanggal 6 ya. Baru di tanggal 6 Juli, hari Senin yang pertama di bulan ini. Dan kita masih akan melewati begitu banyak hari. Jadi semangat terus, semoga bulan ini bisa memberikan hasil yang terbaik untuk kita semua ya. Dan juga untuk Anda fans setia, jangan lupa untuk selalu menjaga yang namanya kesehatan. Karena yang namanya kesehatan itu sekarang kita tidak nilai kesehatan terjaganya. Dan dari yang lain terjaganya. Kalau mungkin ada di Anda yang beberapa hari yang lalu, atau mungkin juga beberapa hari yang lalu, atau mungkin juga tahun yang lalu sempat sakit, yang lumayan tahun yang lalu sempat sakit, yang lumayan parah biayanya, sendiri kan berapa lalu biayanya, sudah mulai peduli dengan yang namanya kesehatan, sudah mulai peduli dengan yang namanya dengan kondisi tubuh, mulai peduli yang tetap harus dijaga, pola makannya dijaga, pola pengalaman stresnya ya. Jangan lupa juga untuk menyediakan yang namanya minyak juga untuk menyediakan konsumennya tunggal. Yang ini sangat baik untuk menjaga kesehatan pasti. Ini sangat baik untuk menjaga kesehatan tunggal. Itu diproduksi oleh PT Segara Waras. Itu diproduksi oleh PT Segara Waras. Ada kerongkong untuk mengobati rasa sakit pada dingin. Kerongkong nanti merah dan putih tidak kuning. Merah bengkak dan berhenti berbatuk sepanjang pagi malam dan berbatuk sepanjang. Nah, selain untuk orang dewasa, minyak gosok cap tunggal juga bisa digunakan untuk anak-anak yang bisa menyembuhkan batuk, masuk angin, kejang, kaget, kagetan, sakit perut, perut kembung, diare, muntah-muntah, dan juga bisa menyembuhkan yang namanya biduran. Nah, biduran itu biasanya datang kalau udah musimnya dingin-dingin seperti sekarang, fans dia. Pagi hari atau mungkin juga malam hari, dingin, ada yang mulai bentol-bentol, nah itu bisa diobati dengan minyak gosok cap tunggal. Nah, untuk Anda fans setia yang sekarang ini lagi ada di perjalanan dan ingin membeli minyak gosok cap tunggal, ini bisa dibeli di toko-toko obat dan juga seluruh apoteku ya. Kalau ada yang dekat dengan di kawasan Gajah Mada, fans setia bisa langsung datang ke toko obat Cipta Karya yang ada di Jalan Gajah Mada nomor 76 Denpasar, atau bisa juga datang ke toko obat Saudara yang ada di Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar. Nah, kalau yang tadi kita sudah sedikit ajep-ajep, saya mau turunin dikit ya dengan satu single yang sudah di request juga sore hari ini di 462207. Kita nikmati bersama.

Ya, Fans Setia Gema Merdeka sudah melangkah di menit ke-40 ya, berlalu dari jam 3 sore. Terima kasih yang masih tetap setia di 97.7 FM. Nah, sebelum saya lanjut lagi dengan single berikutnya, kita sapa-sapa dulu nih buat yang sudah bergabung sore hari ini. Saya sapa dulu yang ada di seputaran Desa Tua Marge, Tabanan. Ada Made Hendra Saputra, kemudian ada Made Rudut ya, di Pasar Jambe Batu Bulan. Oke, ketan juga sore hari ini, terima kasih. Kemudian ada Bapak Oke Mulyarte di Padasambian. Ada Roy Kin juga di kawasan Sukawati, Daopeken. Kemudian ada Bunda Ayu juga, terima kasih sudah ikutan. Kemudian ada Ari Dinamika juga di Topati Klungkung hadir. Kemudian ada Mini Asih, Mbok Mini di Luwus yang sudah ikutan juga. Selamat sore juga di kawasan Pupuan. Ada Ketut Adi Darma yang sudah ikutan juga sore hari ini. Baik, kalau di seputaran Belah Batu ada Yan Abbas. Kemudian di Kubu Karangasem saya sapa juga ada Koman Chandra. Di Batu Sesar Rendang ada Made Sumerte yang sudah gabungan juga ya. Kalau di Pedungan sana ada Ibu Jerosoke, kemudian di Mumbul ada Evan, di Belayu Tabanan. Saya mau sapa juga ada Ibu Wayan Lastri yang sudah gabungan juga sore hari ini. Kemudian ada Awi Sari GSTA di Bongan Kauh ya, sudah ikutan juga Jobar sore hari ini. Baik, terima kasih. Kalau di Tegah Angsri ada Ibu Luh Eriani, kemudian ada Ketut Ari Sugina Dinastra di penamparan Jalan Gunung Andakasa Padang Sambian. Oke, hadir juga sore hari ini, terima kasih. Kalau di seputaran Kerobokan ada Morai Sukarti, kemudian ada di Cilacap ya. Kalau di Cilacap ini hadir juga ada Amin Satirin ya, yang sudah ikutan juga. Oke, terima kasih. Salam juga buat semua keluarga yang ada di sana ya. Dan Fans Setia, kita masih akan menikmati single-single dangdut pilihan lainnya, masih bersama sampai jam 5 sore nanti. Kalau yang satu ini saya mau hadirkan dulu nih buat yang sudah tadi ikutan di 081558977. Sore dulu ada Pak Wayan ya di seputaran Angan Take. Katanya sore hari ini lagi ada di perjalanan nih, pulang dari tempat kerja. Oke, hati-hati. Terima kasih sudah ikutan. Cinta sabun mandi katanya. Kita nikmati bersama.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

Ya, Fans Tia Gemo Merdeka masih dari lantai 2 Jalan WR Supratman 28 Paden Pasar Bali, dan masih 1 jam lagi waktu saya Ditya untuk menemani Anda berjoget bareng di sini di Formula Dangdut. Ya, satu informasi dulu untuk Anda Fans Tia sebelum kita lanjut lagi goyang kita dengan single berikutnya. Saya ada satu informasi dulu nih khususnya untuk masyarakat di sepanjang jalur Gatot Subroto Tengah dan sekitarnya. Nah, bagi Anda Fans Tia yang saat ini membutuhkan cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan, dan segala kebutuhan, jangan ragu, Anda bisa langsung menghubungi Balistar Gatsu. Alamatnya ada di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 279 sampai 335 Denpasar. Dengan nomor teleponnya ada di 0361-907-5270 atau bisa juga WhatsApp ya di 082-144-370-364. Dan Balistar sendiri selain di Bali, ada di Jawa dan juga ada di Lombok. Nah, di mana lagi ada printing sebanyak ini? Tapi yang pasti Fans Tia, jangan lupa jukut kentang metimpal ares, Anda datang dijamin beres.

0: Om swastiastu pak tu, adus beciksan bengong cara togok niki.
1: Om swastiastu bu man, dibi panake putu nelpon.
0: Putusane mekarya di kapal pesiar, punapi kabar putu di kapal pesiar.
1: Becek-becek, niki ngorahang ngirim utawi transfer pes uli ditu, cuman ken-ken carane.
0: Beh CGT to pak tu, di bank BPD Bali ada adane produk remiten yang bisa memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi baik mengirim dan menerima rupiah atau mata uang asing. Ini kebetulan tiang lakar ke bank BPD Bali, lakar ngirimang panake imade bekel.
1: Dadi milu sik ke bank BPD Bali bu man.
0: Nggih pak tu.
2: Kirim dan terima uang dari dan ke luar negeri. Bali Dwipa Remiten solusinya.
3: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Halo.
5: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
4: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
6: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
5: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
4: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
5: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
4: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
5: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

0: Tepuk tangannya dong dulu Bang J.
1: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
2: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
1: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
2: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya at Stikom Bali.
3: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
2: ITB Stikom Bali. Always the first.
4: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
5: minyak gosok cap tunggal.
4: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
5: minyak gosok cap tunggal.
4: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
5: minyak gosok cap tunggal.
4: Pokoknya, semua pakai
5: minyak gosok cap tunggal.

Baik, Panstia Gemah Merdeka. Jangan lupa ya, ini ada satu informasi dulu nih untuk Anda, terutama buat nasabah dari Bank BPD Bali. Pastikan kalau Panstia ini mendapatkan informasi terkait itu hanya dari akun resmi milik dari Bank BPD Bali. Dan harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial, di mana Bank BPD Bali itu tidak pernah meminta data nasabah yang bersifat rahasia seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token, OTP, dan juga data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link atau sarana lainnya. Jadi, waspadalah.

Ya, Fanstia Gema Merdeka, satu informasi kembali untuk Anda Fanstia ya, sekarang yang lagi mencari pekerjaan. Nah, ini ada satu lowongan pekerjaan Fanstia. Dicari tukang jarit dan juga tukang pengepul jaritan dan tukang checking. Nah, untuk Anda yang berminat bisa segera menghubungi CV Bali International Garment. Alamatnya ada di Jalan Pemuda 4 nomor 17 Drenon Denpasar, atau bisa menghubungi nomor telepon di 081 22122 9063. Dapatkan fasilitas yang disediakan, ada uang makan, uang bensin, BPJS tenaga kerja, dan juga BPJS kesehatan. Jadi segera hubungi CV Bali International Garment. Alamatnya ada di Jalan Pemuda 4 nomor 17 Renon, dengan nomor teleponnya ada di 081 22122 9063.

Deka sudah mencoba yang namanya Vitalik. Kalau belum, fans dia perlu coba nih. Terutama buat yang ingin menjadi seorang lelaki full power. Karena Vitalik ini sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Kini hadir dengan kemasan satu saset dengan harga hanya Rp56.000 yang sudah memberikan support fans setia menjadi seorang lelaki full power. Dan tersedia juga kemasan ekstra full power dengan harga hanya Rp168.000, sudah bisa mendapatkan 3 saset. Dan Vitalik sendiri itu cukup dikonsumsi seminggu 2 kali saja. Dan Vitalik itu bisa Anda dapatkan fans setia di apotek dan toko obat terdekat dari rumah Anda.

Ya, Farstia Gema Merdeka. Sudah kita nikmati single-single dadu pilihan yang sudah membawa kita mendekat di jam 5 sore. Sudah waktunya kita berpisah ya, Farstia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Semoga sore hari ini jadi lebih menyenangkan lagi. Sudah mau dekat jam 5, sudah siap-siap mau pulang, Farstia. Kalau lagi ada di tempat kerja, sudah siap-siap mau check clock, mau pulang. Hati-hati di jalan ya. Semoga tiba selamat sampai di tempat tujuan. Yang lagi ada di perjalanan juga, selamat menikmati perjalanannya. Tapi kalau masih ada yang beraktivitas sore hari ini, tetap semangat. Semoga yang terbaik bisa Anda dapatkan hari ini, Farstia ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat sore dan sampai jumpa.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Rahajang Sore Fans Setia Gema Merdeka Kacundo Sarang Titi Angge Sani Sang Dedari dengan cara temu sawitra nyatos segala pitu mali bos durusang ide dane sane jagi nunas tembang dados nikenge kirim mantan pesannya lewat WhatsApp utawi lewat Facebook mangkin lu grayan demun ge sani ngaturang pangan jali umat om swastiastu.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeh, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat sudah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: Gema, Merdeka, Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka nggak terhenti satu single ini kenge dari Tika Pagraki ngobrol janji kata nge fans dia. Ya ini yang satu Niki tidak diobrol janjinya nge fans dia karena sudah hadir dengan semangat dan juga rasa yang baru. Rasa yang pernah ada dulu satu saset 56.000 sudah support menjadi lelaki full power. Untuk extra full power itu 3 sasetnya di harga 168.000. Vitalik bisa dikonsumsi seminggu 2 kali saja, dapatkan di apotek dan juga toko obat terdekat.

0: Merdeka, merdeka.
1: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

97.7 FM Gema Merdekanya Trento sing suwet matimpal kenten nggih dari Dewi Carangsari kenten mampun nggih untuk wicrut niki ya lagunya nggih yani sampun kenten pegat ya ten matimpal ten terlanjut ke hubungan selanjutnya kenten nggih nak tetap nu matimpal kenten nggih. Rahajang sore dumun niki sane sampun nyarengin ge sani ring acara temu sawitre suk semeping banget niki fans dia ya yang sudah sabar menanti kenten nggih. Wenten Bu Lastri di seputaran Blayu Suksema Rahajang sore Gustu dari Abeng. Di mana tuh Abeng tuh ya? Jurusoko Suksema. Wenten Pak Egar Angantake Putu Wira Mahasandi Rahajang sore ring Jimbaran Bu Yan Arini Rahajang Bu dari Kesiman ge. Wenten Kadek Mulyani dari seputaran Badung Suksema. Fans setia, untuk Anda nasabah Bank BPD Bali dapatkan informasi valid hanya dari akun resmi Bank BPD Bali. Harap waspada terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token, OTP, dan data pribadi lainnya dengan alasan apapun dengan mengisi link atau sarana lainnya. Save dan juga share info penting ini.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
3: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Nggak Tren. Fans Gema Merdeka, untuk Anda jangan lupa follow akun Instagram Radio Gema Merdeka dan juga subscribe keseruan di YouTube-nya Gema Merdeka Bali.

97,7 FM Gema Merdekanya Tren. Nika Macabur saking Ari Kencana. Fansia Vitali sudah hadir dengan semangat dan juga rasa yang baru. Rasa yang pernah ada dulu, satu saset 56.000 sudah support menjadi lelaki full power. Untuk extra full power, 3 saset di harga 168.000. Vitali bisa dikonsumsi seminggu 2 kali saja, dapatkan di apotek dan juga toko obat terdekat.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
3: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
2: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
4: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
5: Kutus-kutus tambah warasku.
6: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka. Merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans ya. Sediakan selalu minyak gosok cap tunggal untuk para olahragawan agar tidak lelah, tidak lekas capek, dan untuk sakit gigi, pipi bengkak, sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur ataupun gelisah. Bisa juga untuk kerokan, sakit encok, sakit boyok, rematik, pegalinu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Langsung beli di seluruh cabang apotekku dan juga toko-toko obat terdekat. Bisa mampir langsung ke apotekku Gunung Agung, Jalan Gunung Agung nomor 178B, apotekku Sesetan, Jalan Raya Sesetan nomor 221C, apotekku Teku Umar, Jalan Teku Umar Barat nomor 55, apotekku Kuta, Jalan Pantai Kuta nomor 46, apotekku 9 Renon, Jalan Tukat Balia nomor 50, apotekku Pulau KW, Jalan KW nomor 74, apotekku Ahmad Yani, Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428, apotekku Batu Bulan, Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar.

Halo Semetan Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan Semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah

0: Merdeka, Merdeka, Merdeka.
1: 97,7 FM Gema Merdeka ngetren rahajeng fansia sani sampun nyarangin gak sani dikirim acara temu sawi terenge sani pesannya sani wacan dumun sani ring WhatsApp ring wawi dengan subak baru niki wenten ngurah santrana sok sama sampun nyarangin wenten dewa suat nyering bangli rahajeng wenten Siti Maruti juga sampun nyarangin niki wenten cok Gus Permana sok sama Gus Bawa ring seputaran Batu Bulan wenten Pandi Ebi Singapadu sudah monitor kenten ya. Wenten Roy Scane juga dari seputaran Swiss. Mantap sekali menunya kenten ya. Doping SDC suksema. Wenten Made Parna juga tetap saking Tabanan Margetua suksema. Wenten Gus Aji Macu rahajeng kemantan. Lanjut demun iki nggih fans ya tembang Yudi Krisna.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Nike Yudi Kresnari Karle Adi Matilar ya. Rahaja ngedemen fans dia Niki. Suk sama kemantan sana sampo nyarangi Niki nge wenten Ari Dinamika. Suk sama wenten Indrawari Mancewarna. Niki Kadek Rahayu Lirik Kadek Rahayu Laundry ring Taman Bali Bangli. Suk sama nge Yan Sena ring Mas Bedulu. Wenten sira malih niki Pak Wayan Nayu ring Pedungan. Suk sama Ketut Pondok ring Putaran Bangli. Wenten Madi Hendra ring Tabanan. Wenten Aquarius Driver 79. Suk sama

97,7 JFM Gema Merdeka ngetren semua fans setia sering sama nyerangin gak saninge suk sama keping banget niki wenten sira niki sani sampo bujuru Mertosari suk sama nyerangin Pak Wayan Swabe dari Kembangan nggih wenten Tut Nari Ring Noja suk sama wenten Gung Aci Guang suk sama nggih fans setia ampura niki yani wenten Iwang gak saninge mangkin puputan sani untuk para Mas Santi Om Santi Santi Santi Om.

Selamat malam Fansia Gawang Merdeka. Ketemu kembali dan lanjut suara kita di Anjang Sana Udara malam ini, tentunya bersama saya Wina Kristina. Saya bakal menemani Fansia Gawang Merdeka selama 2 kali 60 menit lewat lagu-lagu pop Indonesia. Jadi yang mau join silakan saja di sosial media Facebook, Instagram atau juga WhatsApp 081558977.

Baiklah Mansia, Gema Merdeka Ngetren. Saya lanjutkan lagi untuk menghadirkan dulu sebelum membacakan atensinya dari Hello Dua Cincin.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
2: hingga kosong jam tunggal.
1: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
2: minyak gosok cap tunggal.
1: Lah kalau sakit perut atau mules,
2: ya minyak gosok cap tunggal.
1: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Kepada para penumpang silahkan masuk.
4: Duh, rame banget, jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
6: Aman, yang penting...

Oke, fansnya Gemah Merdeka ngetren. Kita sudah dengar tadi Pelan Tapi Pulih ya, dan sekaligus juga saya akan menyampaikan informasi dari Vitalik. Seperti biasa, fansnya, Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik bisa dikonsumsi seminggu 2 kali saja. Fansetia, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

Baiklah fans setia Gawa Merdeka, saya akan temui saja di sini. Ada Nang Angga di seputaran di Senongan, mau request lagu Kangen Band Cinta Sampai Mati. Setelah itu Mbak Lastri yang ada di Belayu, lagunya tadi sudah diputar ya. Kadek Darmiyase di Batu Sisi Rendang Karangasem juga. Ada saya Karmelita dengan lagu Fajar Nur. Kemudian ada Wayanaya dari Pedungan dengan lagu Judika Cinta Karena Cinta Pilihannya. Kita dengar saja dulu sebuah lagu dari Elemen.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.

Kita lanjut lagi dengan lagu dari Kangen Band. Tadi ada yang request ya. Sementara itu saya akan kembali lagi membacakan. Sudah banyak nih yang belum dibaca ya. Di malam GM seputaran Guang Monitor, request Kesia Tak Ingin Usai. Mbak Wina, makasih mesiaran. Acara kita kapan-kapan terus, terus kapan. Sudah mau tutup sampai PKB-nya. Aduh. Ada Made Parna, terima kasih sudah ikutan. Kemudian menyusul juga sabar ya. Oh, itu sudah mengucapkan terima kasih karena lagunya diputar. Oke.

Aku Pasti Kembali itu adalah salah satu lagu hits miliknya dari Pastu ya. Oke fans setia Gema Merdeka, kita kembali lagi untuk menjumpai Anda yang pastinya sudah gak sabar untuk menunggu atensinya dibacakan. Sabar dulu. Saya dapat kis-kis besar ini dari Aci ya. Kemudian baiklah kita sambungkan lagi di sini. Saya baca di Facebook sekarang ya, fans ya. Atensi datangnya dari mana nih? Oke Mulyarte di Padang Sambian, Cok Gus Permana di Sukawati. Ini udah yang biasa, yang sering-sering ya. Begitu juga Pandi Tombong, Nak Serokadan, De Apong juga, selamat malam De Apong yang ada di Kelungkung. Oke, kita sambung lagi. Kali ini lagunya dari Pilot, Sepanjang Hidupku.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, success.

Oke, itu dia Bidadari Tak Bersayap, ya Van Setia Gema Merdeka. Kembali ada Miniasi di Tabanan Luwes yang sudah ikutan, kemudian Mandi Hendra Saputra, Dedi Mahes juga menyusul di Angantake, Indrawari di Mancawarna. Selamat malam juga.

0: Ya Fansia, Gema Merdeka, kita sambung dulu. Ada Iwayan Naya yang sudah ikutan. Kemudian Dewi Artini juga, terima kasih untuk atensinya. Kita dengar pesan dulu ya.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500 882.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya 56.000 per saset.

Baiklah Fansia, Gema Merdeka, kita sudah dengar tadi satu lagu dari Putih dengan judul Sampai Mati. Kembali saya ketemu Nyoman Landung di Penasan Kelungkung. Ada Pak Alin di Selisihan Kelungkung juga, Yantini di Selat Dude, Putus Tun di Seputaran Yang Batu.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97,7 FM Fansia Gema Merdeka. Sebelum saya akhiri, saya mau jumpai dulu yang sudah ada di WhatsApp. Kasian kalau gak kebaca ya. Tut Jaya di bypass Ide Bagus Mantra. Wayan Suade di Tulikup gabung lagi monitor ya, siaran Mbak Wina. Terima kasih. Ini sudah ke Facebook, jadi saya gak baca kalau di WhatsApp ya. Kebanyakan. Kan sama aja. Baik, Fansia Gema Merdeka, sampai di sini dulu Anjang Sana Udara. Nanti lanjut lagi 1 jam yang pastinya di Himbauan Malam.

Dari Pastu dengan sayang, Fansia Gawa Merdeka sudah mengawali jumpa kita di himbauan malam kali ini. Baik, kita akan sambung lagi dan tentu saja saya akan menemani Anda dengan beberapa lagu lainnya. Salah satunya duet Anang bersama Chris Dayanti.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.
2: FM, baiklah fans setia Gema Merdeka. Sampai di sini dulu saya temani Anda di Himbauan Malam. Terima kasih Anda sudah setia temani saya. Esok lain waktu kesempatan lagi, bila Tuhan berkehendak, kita akan kembali sua di waktu dan frekuensi yang sama. Tetaplah menjadi seperti apa yang Anda inginkan, bukan yang diinginkan orang lain terhadap Anda. See you, bye-bye.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat malam fans di Gema Merdeka. Kembali hadir saya Yulia menemani Anda bersama musik di keheningan malam untuk edisi hari ini. Fans di Gema Merdeka, untuk Anda yang sudah bersiap-siap mau beristirahat, Yulia bakal menemani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu lawas malam hari ini. Baiklah, kali ini untuk mengawali jumpa kita, Yulia putarkan satu lagu spesial untuk Anda. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

Rita Tahalia adalah penyanyi dan penulis lagu asal Indonesia yang dikenal dengan karakter vokalnya yang lembut serta gaya musik yang hangat dan penuh nuansa. Namanya mulai dikenal luas setelah menjadi salah satu finalis ajang pencarian bakat Indonesian Idol yang menjadi awal perjalanan karirnya di industri musik tanah air. Popularitas Monita Tahalia semakin meningkat lewat lagu-lagu seperti Memulai Kembali, Hai, dan Sekita yang mendapat apresiasi dari pecinta musik Indonesia berkat lirik yang puitis dan aransemen musik yang menenangkan. Dengan perpaduan musik pop, jazz, folk, dan soul yang khas, Monita Tahalia berhasil membangun identitas musikal yang kuat dan menjadi salah satu penyanyi Indonesia yang dikenal melalui karya-karya berkualitas, penuh makna, serta warna musik yang elegan di industri musik tanah air.

yang andai kata dulu aku tahu akan menjadi begini, sungguh aku menyesal meninggalkan dirimu. Maukah engkau menerima aku kembali seperti dulu kita bersama lagi? Hatiku berkata, hanya engkaulah yang

Info Gema Merdeka. Tahukah Anda? Temugiring atau kurkuma heineana adalah tanaman rimpang tradisional yang kaya akan senyawa aktif seperti kurkuminoid dan minyak atsiri. Senyawa antioksidannya membantu mencerahkan, menghaluskan kulit, serta memperbaiki struktur kulit yang rusak akibat sinar UV, sehingga sering dijadikan bahan utama lulur tradisional. Temugiring digunakan secara turun-temurun untuk membasmi cacing parasit di saluran pencernaan serta meredakan sakit perut. Temugiring berfungsi sebagai pembersih racun alami dan bekerja sebagai imunomodulator untuk menjaga daya tahan tubuh. Temugiring dipercaya dalam jamu tradisional dapat membantu mengatasi masalah kegemukan dan melancarkan metabolisme.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans setia Gema Merdeka, kita masih di ajangnya musik di keheningan malam. Mari kita nikmati untuk lagu yang berikutnya.

0: Info Gema Merdeka.
1: Jika Anda ingin melihat sunrise, yuk meluncur ke Pantai Matahari Terbit. Lokasinya ada di Jalan Matahari Terbit Sanur Kaje. Dan sesuai dengan namanya, kita bisa menikmati gradasi warna matahari yang mulai muncul dari ufuk timur. Waktu yang tepat untuk datang adalah pukul 5:30 pagi ya. Dan tenang aja, ombaknya gak terlalu besar kok. Jadi kalau mau sambil main bareng anak kecil, akan aman ya. Selain itu, kita juga bisa lihat aktivitas pagi para nelayan lokal loh. Lumayan kan bisa nambah spot foto di sosial media.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans ya Gema Merdeka. Nggak terasa ya, waktu sudah semakin malam aja. Dan sekarang waktunya pamit undur diri. Terima kasih buat fans ya Gema Merdeka yang sudah menemani Yulia bersama musik di keheningan malam pada malam hari ini. Jangan lupa istirahat, selamat tidur, dan sampai jumpa besok di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Selamat pagi fans setia Gema Merdeka semuanya. Kita berkumpul lagi di sini ya di Kopi Dangdut. Kita awali suasana pagi ini dengan penuh semangat ya. Kita jobar, kita bergoyang dan bergetar sampai jam 7 pagi bareng Gus Aldi.

0: Channel 11 adalah paket layanan internet fiber optik Channel 11 dengan kecepatan tinggi dan biaya yang terjangkau dikhususkan untuk home user. Segera penuhi kebutuhan Anda dengan berlangganan internet melalui Channel 11. Hubungi sekarang juga Fiber Channel atau PT Cakra Lintas Nusantara, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Jimbaran, telepon di 0811-3862-666 atau di email di sales@cakralintas.net.id.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

Yang sudah bergabung, yang sudah request juga di awal-awal, lagunya pasti sudah langsung diputarin di awal-awal ya. Buat fans Tia Goreka yang belum bergabung juga masih bisa kok ya, kebersamaan kita masih panjang. Silakan fans Tia Goreka yang mau ikutan jobar, mau request lagu dangdut koplo atau dangdut remix juga boleh ya. Fans Tia bisa langsung bergabung seperti biasa di Facebooknya Gema Merdeka, di Gema Spasi Merdeka Spasi Ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 081 55 8977. Gue soal ditunggu sampai jam 7 pagi ya. Yang sudah request Cikini Gondang Dia dari Duo Anggrek, langsung saja.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia.

Siap. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

97,7 FM Gema Merdeka, nggak terlena dari Ayu Ting Ting Sambal Lado. Lagunya sudah di request oleh Pak Gusti Ngurah Alit yang ada di Banjar Kertiase, Bone Gianyar. Terima kasih sudah bergabung ya. Selain itu juga banyak juga fans Tia Goreka yang sudah bergabung. Terima kasih semuanya ya yang sudah bergabung di Facebook dan juga di WhatsApp ya. Di WhatsApp yang paling ramai ini yang sudah bergabung. Kita sapa dulu yang sudah bergabung, ada Pak Dewa Suwadnya. Pak Dewa Suwadnya yang ada di seputaran Bangli ya. Lagunya Cikini Gondang Dia dari Duo Anggrek sudah langsung mengudara ya. Terima kasih Pak Dewa sudah bergabung. Ada juga yang sudah bergabung, ada Ibu Wi yang ada di Tabanan, mau request lagunya Rido Roma Kerinduan. Ya, ditunggu lagunya ya. Lagunya sudah Gus Aldi siapin. Selain itu, selain Bu Wi, kita sekarang ke mana ya? Yang sudah bergabung ada Bu Made Masih yang ada di Ketewel, Gianyar, Banjar Kacagan. Terima kasih Bu Made Masih sudah selalu setia bergabung juga ya. Lagunya juga ditunggu ya. Oke, kemudian ada juga yang sudah bergabung. Ada siapa lagi kah selanjutnya? Yang sudah bergabung ada Komang. Komang dari Candi Dasa. Mau request lagunya Caca Handika ya, Caca Handika yang judulnya Semua Tahu. Oke, ditunggu lagunya. Gus Aldi juga sudah tahu lagunya kok ya. Semuanya pasti tahu, fans Tia Goreka juga pasti tahu lagunya juga ya. Sesuai dengan judulnya Semua Tahu. Oke, lagunya sudah siap, ditunggu sebentar ya. Ada juga yang sudah bergabung selanjutnya. Ada siapa lagi kah selanjutnya? Ada Warung Rini Rani yang ada di Jalan Bakung, Tohpati, Kesiman Kartalangu. Bersama Pak Jumbo juga ya, selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali ya. Terima kasih sudah bergabung juga. Ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya kita sekarang pindah ke Facebook dulu. Di Facebook yang sudah bergabung ada siapa ini? Ada Pak Wayan Naya yang ada di Pedungan. Oh, Pak Wayan Naya tadi sudah bergabung di WhatsApp ya. Waduh, kenapa bisa dua kali ini? Jadi bingung ini penyiarnya ya. Oke, Pak Wayan Naya tadi sudah bergabung di WhatsApp. WhatsApp-nya sudah Gus Aldi baca kok ya. Lagunya sudah Gus Aldi siapin. Tenang aja, pasti diputar lagunya ya. Lagunya Sinkasi Suka Menjemput Rejeki. Oke, ada siapa lagi yang sudah bergabung? Ada siapa lagi kah selanjutnya? Yang sudah bergabung satu lagi deh ya. Kita sapa kru Yoyo Melingser yang ada di Jalan Sulatri. Salamnya buat kru Yoyo Melingser seluruh Bali semuanya yang lagi melingser di Kopi Dangdut ya. Lagunya juga ditunggu ya. Buat fans Tia yang belum bergabung juga masih bisa, silakan, Gus Aldi masih menunggu sampai jam 7 pagi ya. Nah, yang sudah request Nela Karisma, langsung saja Antara Benci dan Rindu. This is one DJ.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting... Oh.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Caca Handika. Semua tahu, yang sudah tahu akun Instagram dan YouTube kita pastinya sudah follow dong ya. Yang belum, ayo silakan bisa dicek dan follow ya akun Instagram kita, yaitu Radio Gema Merdeka. Selain itu jangan lupa juga ya untuk subscribe dan tonton juga keseruan kita hanya di YouTube Gema Merdeka Bali.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans Tiago Wadeka. Kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana Lembaga Perkreditan Desa atau LPD Desa Adat Mambal Kecamatan Abian Semal memasuki babak baru. Setelah melalui proses penyelidikan dan penyidikan selama hampir 4 tahun, Satreskrim Polres Badung akhirnya menetapkan mantan kepala LPD berinisial EWAW 56 tahun sebagai tersangka. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

97 Komersia FM Gema Merdeka Ngeteran. Satu lagu dari Gita Yubi, Capek Aku Yang. Kalau capek tenang, jangan khawatir, jangan bingung-bingung lagi, karena sekarang ini sudah ada Vitalik nih Van Setia ya, yang sudah siap menghilangkan rasa capek, kemudian rasa kurang semangat gitu ya. Atau Van Setia Godeka yang sering merasa mudah lelah, ini wajib banget ya minum Vitalik, karena Vitalik ini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
1: Fans Tiagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tiagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
2: 97.7 FM.

97,7 FM Gema Merdeka nggak tren. Kita menyapa kembali fans setia Gema Merdeka yang sudah bergabung ya. Yang tadi belum sempat gue salti sapa, sekarang waktunya kita menyapa kembali yang sudah bergabung. Ada Pak Made Notes, Pak Made Notes yang ada di seputaran Singapadu, Gianyar. Terima kasih sudah bergabung ya. Kita sapa juga fans setia Gema Merdeka yang lainnya. Kita sekarang ke daerah Gatsu Tengah. Selamat pagi buat Bang Ino. Bang Ino request lagu Gala-Gala dari Roma Irama. Sudah langsung mengudara tadi ya. Terima kasih buat Bang Ino ya, sudah bergabung. Ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada siapa ini? Siapa ini? Oh, Sawah Besar gitu ya. Sawah Besar atau seputaran wilayah Betengsari Penatih. Itu ya kepanjangannya Sawah Besar ya. Ya seni juga sih ya. Unik juga ini singkatan dan kepanjangannya ya. Request lagunya Dul Sumbang featuring Nini Karlina yang judulnya Aku Suka Kamu. Asik. Ini suka sama siapa ini ceritanya? Terima kasih sudah bergabung ya. Tapi sayangnya gak ada namanya ini ya. Jadi Gus Aldi bingung mau nyebut nama siapa ini. Dari Sawah Besar, dari Penatih ya. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada Pak Mang Ate. Pak Mang Ate yang ada di seputaran Karangasem. Mau request lagu judulnya Sedang-Sedang Saja. Lagu Sedang-Sedang Saja, ini ada banyak ini ya judul lagunya yang sama, tapi nama penyanyinya beda-beda, terus lagunya juga beda ini. Apakah yang di-request ini dari Fetty Vera, atau dari Iwan, atau dari penyanyi yang lainnya? Ada banyak ya lagu yang judulnya Sedang-Sedang Saja. Ya udah, di-request ulang lagi ya, dilengkapi dulu, boleh, masih ada waktu sampai jam 7 pagi. Ada siapa lagi ini yang sudah bergabung? Oh, dari Iwan katanya. Di-request ulang lagi ya, ini ya, dari Iwan. Oh ya, sebentar, kita cek dulu. Iwan Sedang-Sedang Saja. Ya, sudah ketemu, sebentar lagi sudah siap diputerin ya. Terima kasih Pak Mang Ata sudah bergabung. Ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada keluarga Pak Mari yang ada di Jalan Sulatri. Ada Pak Mari, Bu Yeyen, ada Deta, Bu Totsumi, sama Bu Madeasih juga ya. Selamat pagi juga buat Ovan. Ovan yang ada di Jalan Sulatri, Banjarkahan. Terima kasih juga sudah bergabung. Lagunya Selfie Ama sudah langsung mengudara ya. Kita lanjut lagi yang lainnya. Satu lagi deh ya. Kita sapa. Ada Bapak Gede Umare, ada Bapak Umare yang ada di Jalan Sulatri. Terima kasih juga sudah bergabung ya. Mau request lagunya Yus Yunus, judulnya Sapu Tangan Merah. Ditunggu lagunya ya. Terima kasih buat Pak Umare. Buat fans setia Gorek yang belum bergabung, silakan Gus Aldi juga masih menunggu ya. Masih bisa jobar dengan lagu dangdut kesukaan Anda sampai jam 7 pagi.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

97 Gema Merdeka FM, Gema Merdeka ngetrend, fans setia Gema Merdeka. Satu informasi penting buat kita semua ya, terutama buat anak-anak muda dan generasi berencana nih fans setia Gema. Tahukah Anda bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting ya? Untuk itu, yuk lakukan triad KRR alias kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kemudian yang kedua, katakan tidak pada pernikahan dini, yaitu di bawah 21 tahun untuk putri dan di bawah 25 tahun untuk laki-laki. Selanjutnya yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remaja Anda indah, keluarga Anda pasti bahagia.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Gea Yubi. Nggak ada waktu, babe. Tapi masih ada waktu kok ya untuk pergi ke apotek sebentar untuk beli Vitalik nih, fans Tiago Deka. Terutama buat fans Tiago Deka yang sering merasa mudah lelah ya, atau yang kurang semangat pagi hari ini, langsung saja ke apotek terdekat ya untuk beli Vitalik. Vitalik ini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren dari duo TikTok cantik montok seperti penyiar kita berikutnya yang sudah siap hadir sebentar lagi di program Tirama ya, menggantikan Gus Aldi, menggantikan program Kopi Dangdut ya. Terima kasih buat fans Tia Goreka yang sudah bergabung. Oh ya, ini ada yang penasaran, ini katanya siapa sih penyiar berikutnya? Katanya cantik montok. Kira-kira siapa? Tapi sayangnya Gus Aldi nggak dikasih bilang dulu ya. Jadi ini ceritanya mau bikin fans Tia Gawadeka penasaran ini. Waduh, ide yang bagus juga ya. Bikin fans Tia Gawadeka jadi penasaran. Ya udah, kalau penasaran dengerin aja sebentar lagi di program Tirama ya. Jam 7 sampai jam 9 pagi. Sambil request juga lagu-lagu Indonesia favorit Anda. Dan pastinya tidak ketinggalan juga ada informasi-informasi menarik dan bermanfaat juga untuk Anda pastinya ya. Buat fans Tia Gawadeka yang sudah bergabung di program Kopi Dangdut, Gus Aldi ucapkan terima kasih semuanya yang sudah ikut meramaikan di Facebook dan juga di WhatsApp-nya Gema Merdeka ya, yang sudah request lagu, yang sudah ikutan jobar juga, terus yang sudah senggol-senggolan juga ya. Oke, okay, fans Tia Gawadeka, selamat beraktivitas kembali ya sambil mengikuti program Tirama juga jam 7 sampai jam 9 pagi ya, disemangatkan dengan lagu-lagu Indonesia favorit Anda. Kita masih punya satu lagu lagi ya, kita masih jobar sekali lagi sebagai lagu penutup kita dari Putri Nabila, Virus Cinta.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Kuba,
3: Merdeka.
5: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyiin kita?

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Yes, 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Yes, halo selamat pagi panitia Gema Merdeka. Masih dari Linda Siar, Jalan Wira Supratman 284 Denpasar, Bali. Ketemu lagi di program acara Tiramai, Tirai Musik dan Aktivitas. Dan apa kabar Anda panitia Gema Merdeka? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun jua.

0: lain. Dengan Direct Debit Bank BPD Bali, lo mahan keuntungan. 1. Lo sing perlu antri di bank. 2. Lo sing perlu takut telat bayar tagihan. 3. Lo sing kena denda karena telat bayar.
1: Mai jani atahen yang ke Bank BPD Bali.
0: Oke lo, ajak ke Bank BPD Bali terdekat jani.
2: Direct Debit Bank BPD Bali, bikin hidup jadi auto praktis.
3: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500 844.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPI.
5: Halo.
6: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
5: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
7: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
6: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
5: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
6: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
5: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
6: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
8: 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetrend.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, masih di dari kawasan WRS Pratman 28 Padenpasar. Masih di program acara Tirama Panitia Gema Merdeka sampai nanti di jam 8 pagi. Dan tetap semangat Panitia Gema Merdeka untuk segala aktivitasnya.

Ya, Transita Kepala Deka masih setia di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Masih di program setia Transita Kepala Deka, Tirama, Tirai Musik dan Aktivitas. Dan selamat pagi, terima kasih rekan-rekan yang sudah menyapa di 081-558-9777. Yang lagi OTW ke tempat kerja, tetap semangat, mudah-mudahan sampai di tujuan dengan selamat. Dan segala perlengkapan yang mungkin Anda butuhkan untuk segala kegiatan, baik di tempat kerja maupun di kantor, tidak ada yang ketinggalan di rumah.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: 97.7 FM.

Selamat datang kepada JFM Gemar Merdeka Ngetren. Ada lagu dari R.C. Wilianto. Ya, Pancita Gemar Merdeka membawa kita di menit yang ke-48 lepas dari putaran jam 7 pagi. Namun demikian, Pancita Gemar Merdeka tetap semangat menjalani semua aktivitas Anda dan yakin bahwa semuanya berjalan dengan lancar. Sesuai rencana, pastinya Pancita Gemar Merdeka. Dan sekali lagi terima kasih yang sudah menyapa di 081-558-9977.

Ya, 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, masih dari kawasan Wiras Pratman 284 dan Pasar Bali, dan tetap semangat penyetia Gema Merdeka, terutama yang sudah menyapa di 081-558-9777. Semangat beraktivitas dan yakin sukses hari ini ada di tangan Anda, penyetia Gema Merdeka. Dan barangkali juga yang masih setia di 97,7 FM, tiada hari tanpa selalu mendengarkan Gema Merdeka, terutama di tirai musik dan aktivitas untuk memberikan semangat di suasana kerja Anda.

Yeah, fans Jago Merdeka, set vokal dari Cassandra juga melengkapi kebersamaan kita di pagi hari yang cerah ini. Ya, sekedar info fans Jago Merdeka, cuaca di seputaran Jalan Wiradjipratman dan Pasar untuk sementara di pagi hari ini masih cukup cerah. Barangkali di tempat Anda fans Jago Merdeka, atau mungkin sama cerah, atau mungkin yang lagi mendung. Yang jelas intinya tetap semangat menjalani hari-hari Anda fans Setia Agama Merdeka, terutama yang sudah bergelut dengan masing-masing kesibukannya. Dan barangkali sudah ada yang di kantor tempat kerja Anda fans Setia Agama Merdeka, atau mungkin yang lagi sibuk mempersiapkan, barangkali ada yang punya bisnis, usaha sendiri, persiapan untuk menjajakan dagangan barangkali. Ya, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar.

Sia Gema Merdeka? Biar tambah semangat aktivitas pagi ini, join bareng Tirama aja, Tirai Musik dan Aktivitas. Jam 7 sampai jam 9 pagi, lagunya keren-keren banget. Hanya di 97,7 FM Gema Merdeka, ngetren.